Een bier. Amede le gbe don dan bia. Mola le gbe duran tina o. Ebe yon. Le raka yom. Ma tona o. Eye made unga kwa semenyo la fia o. Eye mi apon kake. Be mi apon to man ko. Bla bla de siyade man. Kulo vinyo de siyade. Anun de kwe si keke. Menyo lo adem. Pone mok vren ti. Apon to la tsuka to mamen.

nalolong nerufian dahamiyame manyevovo. Nalolong nerufia lenyapo dioma manyevovo. Alors, fion, yabba dimo o. Nalolo, nedo fia, loa fuyama. Mene vavon. Lalon, blibo. Eldena vavon da.